0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hawa rapor itu sadi ada Umar Muhammad Ziana dan Jiro Krazu.

gida karatu fule a matchati mayam kakai program doni taman kare kasuye to ngana doctor alan karatu nde sai taman kare ada para sike fanzana da je sanan ditare go botu tere lai goin da je

0: raskram dani teman kerja kasir ala beras guru panan doa dia.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, panda waktu
1: dia. Alhamdulillah, indu kerja tu boleh. Indu kerja tu boleh. Nam, bottom kamu ada, mas kau fanya buat ni. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh,
1: Alhamdulillah, indu mana je?
2: Masa amal borti.
1: Namanya kerinya.
2: Okay, teman kerja kasuwe. Nanti dari pakai hari saya kering air telur aibie, air araka aibie.
1: Kasu belain.
2: Aunan
1: nam, ya wa.
2: Aw, apa nam? Cinta apa? Dua hari rupai aibie. Air telur.
1: Nam, biar tulur aibie, air araka aibie. Ainum gari-gari zau. Nam tasa nam shawa. Nangalde.
2: Nangalde be tasa de nam rasa nam shawa ebe.
1: Yo.
2: Okay.
1: Nam gala.
2: Magi
1: nam.
2: E guru dunira rakna ebe. Nalan.
1: Nalan yerun piun, dun yerun piun. Nam surabula paler man.
2: Surabula paler man.
1: Airo dalil lor gari gari ada.
2: Ya, lupa pun dong gari gari airo dong gue. Okay.
1: Nam, air gede.
2: Guru teri nam, bater saja. Sehingga saya bolan, nera. Sisu. Nala nera mia.
1: Sehingga udah.
2: Nala. Faya holde.
1: Butter holde.
2: Nala sisu nala mia. Okay.
1: Uche aye kerja bilai lo baju zana.
2: Kerja bilai artum tak kerja holde nera yeri aku. Besar lagi tu.
1: Dan galgalaso koljuso.
2: Kalau jual kemarin dua tahun roh ni kembali lagi.
1: Dan ganjalas odo.
2: Sama holnya.
1: Sama apa holnya? Yo kasur
2: roh. Sama artum. Artum itu baru di area aku. Sebab na mi area aku tu siapa asal ajar tu. Olo area aku ni siapa olo area dia.
1: Ada rosak ni. Koroma so area aku ni siapa. Gila nyuruh askrinya na.
2: Bula ngala kelian ciro. Dero gamna fara garbi kena narma
1: ruse ruse
2: ya na chekil hon ho jaye
1: ngira askrinya na yura askrinya na botu bla babula edlan proscrum de de porochejen askran de tendency amdoni proscrum dwa bozana susu amdoni proscrum da bozana ron india fajarajin kapsuna dani lewan krunno Masyaallah kuruntu nalan guru kare sam genjim praskramaida hawraida sawajde ashakolamiro hake nadang nalan gozu kujin sara kan sita lokdalo isna andanan dia zande to mangana tamtam za kunwa kafa sai waktu puya hawraida kuruntu kliantu suno.

0: Yalah, kerudu file amat cuti mayam kakai. Peraskram doni, taman karya kasui. Tumangana loktu alan kerudu ndia suai. Taman karya rapara siki fanzana. Daji sana di tere go botu. Tere lai goin. Daji nua mai nua. Peraskram de go loktu gugurza ndia nasudu nao. Sifur asku faldiu lar falu asku faldiu arak sifur. Sifur lar sifur faldiu. Halo, diu indi sifur lar arak. Dia ngok kam lar fandi na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Musko fandi mewa tu nanda bone. Bottom degana. Shola. Terus kram Tony. Taman karya kasuye tarasan kilamita biskus kunu da wa fila fm sifur usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka sifur aw sifur lar sifur fal audio indi dio da sunne ranu an ja fanjo ni kana ta mangana zawal daga na shola kadalin ta yawa assalamu alaikum
1: alaikum salam babur tijani kuma abba bala da kana wata duka an gunje kili har babur tijani ruwa kuna me duwara koyarin diwa
0: duwara koyarin diwa dun yaro uskun
1: a du yaro na wa baron du yaro wa kuma ne ra yaro kuna za kuma gana kuna ta kuma
0: na'am aiwa zuwa
1: a babur tijani wallahi na ne tijani kare kuma yo ba wanci wai kuma shuri a shuri ya saka gana kuma duniyar ruwa kuma sa gani wannan buradiyan ma kai wannan
0: shuri saka da duniyar ruwa
1: duniyar ruwa saka gana kuma kai wannan wa kuna kuma sarana ta kan ta yar
0: buron can da udo
1: buron duin din na yar ya ka
0: yo yarin distra
1: a yarin da wannan ta kuma
0: aje ba budo na tinda uzuro
1: burun ba wanci dan dalta buro ne ra a bundar du firak
0: Abba, zo ni mgana kutu.
1: Sala setu sha.
0: Yewa ngala askan yana nyoro. Wisha kasadro. Paraskram doni, taman kari akasiru ala paraskuru. Pana ndo adiwa. Assalamu alaikum.
2: Wa alo, salanda wa tukuliwa.
0: Alhamdulillah, ndu kala zaole. Ndu kala zaole, naam. Bottom kamu watu, masko fanyo ya buwani. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Tukiliwa.
0: Alhamdulillah, ndu manajin?
2: Naam, masa amal mborti.
0: Masa amal mborti, naam, nyakuru nyan.
2: Okay, taman kari akasuwe.
0: Taman kari akasuwe.
2: Nandye, gari mpakeyari, chakare, yer tulu raimbe, yer arakaimbe.
0: Kasu bulayin?
2: Aunan
0: nam yowa.
2: Aho, abunan singkawa. Sedu hal yer rupai me. Yer tul, yer arakai me.
0: Nam yer tulur embe yer arakai me. Aynum gari gari zau.
2: Nam shawa gari gari gari lar.
0: Nam tasa nam shawa. Nangal di.
2: Shawa yoko. Na angalle be ta hare num farashe ay num tawaye me
0: yo
2: okay
0: nam gala
2: magi
0: nam
2: e guru dunira rakkanai be nalan
0: yerun piun dun yerun piun
2: ah
0: nam surobla palle man
2: Robla boleh
0: rumah. Airud dah lilo lagi kerja ada.
2: Ya, lu kau pun dong kerja dia orang tunggu. Okay.
0: Nam, air kerja.
2: Puruteri ram, batu saja. Sehingga saya bolehan nera disku. Nara nera ni.
0: Sehingga udah.
2: Nara. Paya holde.
0: Batu holde.
2: Nala
0: sis nala nya okay usha aiya kariya bila lo bari zana
2: kare bila artum saka dai goldi nera yari ak sai sala di
0: dangal gala so kolji so
2: Kuljisor kumaran nuwa kaburo huni fagari lai.
3: Dan gan gala sodo.
2: Sama holnya.
3: Sama papanya. Yo kasuro.
2: Sama arkum. Arkum tower di sini area aku. Sebab macam, na, na, area aku tu siapa asal dia tu. Olo area aku ni pun olo area dia.
3: Ade rosale ni koroma so area aku ni sen. Gila nyura askrinya na.
2: Gila
3: gila kelian ciro.
2: Punya
3: lagi ni abu ini kekarako. Kuma awunan karam. Nam malam borti di sini kundai.
2: Jadi sendu gair ma.
3: Sekondo gair ma.
2: Awunan sediela bula lah aku azizi negar gunar.
3: I ambil tau de. Nama anti awal degan tanah.
2: Ewa nari ma itu.
3: Jela.
2: Jero gamna farah garbi cina nari ma.

0: tana so sendido nguro marwai ade da yepon shima de garnza badizana daje sendi amuralar de senema authority so ada kuradi ma kampanya do shiki da shima da sarin madu samma da wartana klapon shima ada gedemilo gartie laden daje abiero jemilar de karo ko jinza au klab badiaram doki da ade kiro klan no sawande kidai rukayatu jugudum nguro marwan dana ade ne za ndiro hawara klan lipsina au do lipsina ma da ngoki sawande kidai safia muhammad abaganailan krinye
1: Gaurom lan kerya chida doni shima kaza de la karapa sino idure ar chap dowart gnatna brosala kin kerya chida sonna ar sammaso kulashi shilan seru doni chida ro choda am doni le allan kozen ar seye kazi gerede kada soruna kurman kutu doni ngawe kozun ar koya manje suzani
2: la nouvelle pour la cons
3: ah hawar doni shima ngada je ar shakar sema atu zoro ngula andi ambulai soro amma daji awdon kotopo kozana karshma ma ada sedem ma ada tawsenwa nonwa daji amralar tiso ada gredi uru katapada kwada dai garzen rolor ma tera zandur klachin
1: leidoni palariar teida z amro kutu